0: Pendengar setia Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean Juanda di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, diobok-obok penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus dugaan korupsi impor telepon seluler bekas second pada hari Rabu 24 Juni 2026. Selain mengobok-obok kantor Bea Cukai, polisi juga menggeledah sejumlah lokasi lain di Sidoarjo dan Surabaya. Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang berkaitan dengan importasi HP second secara ilegal. Penyidik utama tingkat 2 Kortas Tipikor Brigjen Mulya Hakim Solihin bilang, penyelidikan kasus ini bermula dari temuan dugaan praktik importasi ponsel bekas dari luar negeri yang menggunakan dokumen impor tidak sah alias ilegal.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Musuh yang paling berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio Giava Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sid?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93.8 KFM.
2: KFM.
1: Radio

0: Flash News.
1: Seorang karyawan outlet makanan berinisial MRF di Koja Trade Mall, Jakarta Utara jadi korban penusukan yang dilakukan seorang tukang berinisial A. Akibat hal ini yang bersangkutan terluka di bagian perut sebelah kiri. Kapolsek Koja Kompol Andri Soeharto bilang kejadian terjadi pada Senin 9 Maret 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah gunting kuku yang diduga digunakan untuk menusuk korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal. Meski saat ini tengah berlangsung pemeriksaan terhadap satu unit mobil tangki yang diamankan oleh Polresta Banyuwangi. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses distribusi energi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa Pertamina menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang sedang dilakukan aparat terkait dugaan adanya selisih muatan BBM di luar batas toleransi pada mobil tangki yang diamankan pada Senin lalu.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Situbondo dilaporkan libur total selama 3 minggu sejak Senin 22 Juni 2026. Penghentian menyeluruh ini mengejutkan satuan tugas Satgas MBG Situbondo serta para relawan karena dilakukan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak koordinator wilayah maupun Badan Gizi Nasional BGN. Kebijakan penghentian total ini dinilai berdampak langsung terhadap hilangnya pendapatan para relawan distribusi, serta menghentikan pasokan gizi yang seharusnya tetap berjalan bagi kelompok rentan di luar sekolah. Pihak pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri menyatakan akan segera melakukan konfirmasi kepada koordinator wilayah karena kelompok pencegahan stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita seharusnya tetap menerima bantuan gizi meskipun sekolah sedang libur.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu tekankan netralitas jelang pilkada serentak. DPRD Kota Batu mengumpulkan para camat dan kepala desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkada serentak. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan bahwa netralitas seluruh pihak yang terlibat merupakan hal yang wajib demi menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan kondusif. Selain menekankan pentingnya netralitas aparatur desa dan kecamatan, DPRD juga mengingatkan agar seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Diharapkan pilkades serentak dapat menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan mendapat kepercayaan warga.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, tak hanya di Wonogiri dan Klaten, penyaluran program bantuan pangan atau BANPAN di wilayah Kecamatan Karanganyar Kota sempat diwarnai keluhan. Sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati komoditas minyak goreng yang mereka terima dalam kondisi tidak layak guna dan berbau solar. Merespons hal tersebut, pihak kelurahan dan kecamatan langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Bulog dan dinas terkait untuk melakukan penggantian massal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi. Dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, nggak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
2: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah panah ketah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
3: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tandurku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
2: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
3: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
2: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
3: Ngono ta lek karepmu?
4: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, aparat Polresta Sidoarjo tengah mendalami penemuan mayat perempuan di dalam sebuah mobil Toyota Innova hitam yang terparkir di area Terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu 24 Juni 2026. Mobil berplat merah tersebut diduga kendaraan dinas. Mobil yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut diduga kendaraan milik Dinas Pemerintah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dengan nopol M1090GP. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko mengatakan pihaknya tengah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telu hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio Gia Pamadun, selalu setia bersama.

0: siap sih.
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos untuk sayuran dan buah warna hijau, serta untuk fermentasi jenis merah menengarsia. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di wawasan pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses perubahan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 dari skema 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus menjadi 50% berbanding 50%. Pendalaman dilakukan saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Kementerian Agama Hilman Latif. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik mengkonfirmasi dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut. Selain mendalami perubahan skema kuota, penyidik juga menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, baik dari kalangan penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK maupun asosiasi.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan adalah kepastian bahwa Anda dicintai apa adanya. Atau lebih tepatnya, dicintai walaupun Anda seperti diri Anda adanya. Motivasi dari Victor Hugo, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia, bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM tepat edisi Kamis 25 Juni 2026. Sudah saya siapkan update info wilayah Madiun sekitar dan juga program jaring radio. Kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya dan di menit ke 9.30 dan 11.30 ya, bersama dengan puluhan radio jaringan Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan pagi ini yang sudah aktif di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan aplikasi Radio Garden.

0: Ya, siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, Anda juga bisa gabung live streaming di gfm-madiun.com atau juga tonton live TikTok akun Gmedia, dan satu lagi bisa unduh aplikasi Radio Garden. Dua informasi yang saya sampaikan ini, pendengar setia, saya kutip dari website gfm-madiun.com yang merupakan liputan dari jurnalis GFM. Anda yang pagi ini lagi berkendara atau juga mungkin menikmati segala macam ya kemeriahan Kota Madiun yang saat ini hari jadi ya Kota Madiun yang ke-107, pendengar setia, ini bisa 108 untuk tahun ini 107 tahun lalu, 108 ya untuk tahun ini bisa pantau terus apa saja agenda setiap hari yang bisa dinikmati oleh warga kota atau juga wisatawan dari luar daerah. Dan masih berkaitan dengan hari jadi ke-108 Kota Madiun yang merupakan liputan dari jurnalis GFM, Pemkot Madiun melalui tim penggerak PKK Kota Madiun menggelar lomba cipta kreasi jajanan khas berbasis pangan lokal di Balai Kota pada Selasa 23 Juni. Lomba ini rangkaian dari HUT ke-108 Kota, dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Arumi Bahsin Emil Dardak sebagai juri kehormatan. Ada juga Lani Siswandi atau pendiri Sambel Buru di Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Kegiatan ini menjadi upaya menggali potensi kuliner lokal sekaligus mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif. Sebanyak 54 peserta dari 27 kelurahan ambil bagian dalam lomba ini. Masing-masing kelurahan mengirimkan 2 perwakilan terbaik untuk menampilkan beragam inovasi kuliner berbahan pangan lokal, ya. Dan aneka sajian yang ditampilkan mulai dari kue tradisional hingga olahan singkong dan ubi dikreasikan menjadi kudapan modern. Selain cita rasa, peserta juga dituntut menghadirkan penyajian yang menarik, higienis, dan inovatif. Masih saya kutip dari website gfm-madiun.com, di mana Pemkab Magetan memantau kesehatan ASN menggunakan ACF X-ray Portable. Ini adalah program dari Pemkab Magetan melalui Dinas Kesehatan yang melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi ASN ya untuk memantau kondisi kesehatan dan deteksi dini penyakit pada Selasa 23 Juni. Di hari pertama, sasaran CKG difokuskan pada ASN yang bertugas di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan BKPSDM, Baperida, BPKPD, serta staf bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rohmat Hidayat bahwa tujuan utama pelaksanaan kegiatan kick-off ini untuk memulai kampanye dan operational active case finding, mendeteksi penyakit tuberkulosis secara aktif dan masif di tengah masyarakat. Dan pelaksanaan ACF menggunakan X-ray berfokus pada sasaran menemukan kasus secara dini, mendeteksi TBC lebih awal, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti kontak erat atau serumah dengan pasien TBC dan populasi rentan. Dan semua detail informasinya, pendengar setia, bisa klik langsung ya dari website gfm-madiun.com. Dan Anda kalau klik website ini langsung bisa dengerin siaran radio GFM Madiun.
1: Eh Bu, lama ya gak ketemu, gimana kabarnya?
2: Baik Bu, ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya, pengen masuk kedokteran.
1: Sama Bu, anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja.

0: Untak Surabaya. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwi? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
4: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
3: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
5: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
4: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
3: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
6: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Memasuki masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat tajam. Hingga 23 Juni, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket telah terjual untuk periode liburan 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang KAI telah menyiapkan 185.766 tempat duduk pada 30 perjalanan kereta setiap hari. Saat ini masih tersedia sekitar 71.000 tiket bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Selain itu, KAI juga menawarkan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Tercatat, masih tersedia 3.724 kursi promo yang dapat dipesan melalui aplikasi akses baik KAI maupun kanal resmi lainnya. KAI mengimbau masyarakat segera memesan tiket sebelum kuota promo habis.
2: Saya Nurul Fitriani dari Serigara FM Malang membawa kabar, pendapatan Pemkot Malang pada 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan penyusunan laporan sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dari hasil audit, Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun membuka gelaran Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Kegiatan tersebut sebagai tanda dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Tahun ini Sepasma mengusung tema Festival Budaya dan Kampung Pesilat. Kegiatan akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Juni 2026. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang, Sepasma bukan sekedar agenda hiburan tahunan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menyiagakan mobil damkar untuk mengantisipasi banjir saat hujan deras di tengah musim kemarau. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang ini untuk mengantisipasi munculnya genangan seperti ketika hujan deras hari Senin dan Selasa kemarin. Sebelumnya, hujan deras berjam-jam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Lokasi tertentu juga sudah dipasangi sandbag di sekitar pemasangan box culvert. Akan diberi lubang untuk aliran air supaya bisa mengurangi genangan di lokasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Untuk update informasi berikutnya, proses hukum kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan Ponorogo memasuki babak baru. Kepala Desa Jenangan nonaktif, Tony Ahmadi Benyamin resmi mengembalikan uang Rp349.740.000 yang merupakan total nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Uang ratusan juta ini diserahkan oleh tim kuasa hukum tersangka kepada Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo yang kemudian langsung menyetorkannya ke rekening penampungan kas negara. Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya mengkonfirmasi bahwa jumlah nominal yang diserahkan oleh pihak tersangka sudah sepenuhnya sesuai dengan hasil audit dari kerugian negara dari auditor. Disampaikan juga oleh Zulmar, pengembalian ini telah menutup penuh celah kerugian finansial yang ditimbulkan dari kasus dugaan penyalahgunaan lahan milik desa tersebut. Itu ya informasi seputar kelanjutan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Beralih ke krisis air wilayah Kabupaten Madiun yang ini diakibatkan matinya jaringan perusahaan daerah air minum PDAM di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun semakin luas setelah sebelumnya dikeluhkan warga Dusun Kedondong, Desa Pilangrejo. Kini ratusan pelanggan di Desa Wungu juga mengalami gangguan yang sama. Kepala Unit PDAM Kecamatan Wungu, Muhammad Fahmi Hakim, membenarkan bahwa keluhan warga sering matinya aliran air PDAM. Menurutnya, keluhan ini telah disampaikan kepada pimpinan PDAM Kabupaten Madiun untuk dicarikan solusi. Fahmi menyebut ada 200 pelanggan PDAM di Desa Wungu terdampak krisis air karena terganggunya jaringan distribusi. Sebelumnya, pendengar setia, kita infokan juga bahwa 160 KK di Dusun Kedondong, Pilangrejo, Kecamatan Wungu mengeluhkan krisis air bersih karena matinya jaringan PDAM yang hampir dialami setiap hari. Aliran air kerap mati saat warga sangat membutuhkan pasokan mulai pagi hingga sore, bahkan ketika air mengalir pada malam hari, debitnya sangat kecil sehingga warga harus berebut memakainya. Dan update informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

Menit ke 53 lepas 9 pagi, masih di Wawasan Pagi edisi Kamis 25 Juni 2026. Pendengar setia, Anda juga bisa sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kaptipmas atau juga cuaca. Mungkin Anda juga lagi menikmati gelaran HUT atau Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108, karena setiap hari ada event yang memang digelar ya oleh Pemkot Madiun. Anda juga bisa pantau terus lewat medsos atau di jalan-jalan protokol. Biasanya ada event besar yang terus disuguhkan oleh Pemkot Madiun. Bisa langsung sampaikan ya seperti apa untuk kondisinya, langsung WhatsApp di 08 999 938 938. Kita ke info berikutnya. Ini adalah program dari Pemkot Madiun yang menyalurkan bantuan alat mesin atau Alsintan, alat mesin pertanian, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani untuk memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian. PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun menjelaskan, bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana pertanian menjadi salah satu langkah strategis menjaga produktivitas pertanian yang ada. Sebanyak 34 kelompok tani menerima bantuan benih padi, 3 unit traktor roda 2, ada juga pupuk NPK. Selain itu, Kota Madiun juga memperoleh dukungan dari Kementerian Pertanian berupa Brigade Alsintan yang terdiri atas 1 unit traktor roda 4, 6 unit alat tanam padi, dan 1 unit combine harvester. Bagus menjelaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Ini karenanya ya berbagai upaya dilakukan mengoptimalkan hasil produksi melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan juga pendampingan kepada petani. Dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP, selaku Kepala Jemaker menambahkan bantuan ini menjadi bagian dari strategi menghadapi musim kemarau. Update informasi lain, peringat setia, masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum BMFH Universitas Bung Karno UBK nonaktif Muhammad Abdi Maludin menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi terkait polemik yang muncul setelah aksi mahasiswa UBK menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Abdi mengaku telah memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan para ketua BEM Fakultas dan mahasiswa UBK terkait isu yang berkembang termasuk soal informasi penerimaan uang yang menyeret namanya. Abdi mengapresiasi mahasiswa yang tetap mengawal berbagai tuntutan kepada pemerintah. Namun, ia menilai munculnya sejumlah opini dan narasi di tengah polemik tersebut berpotensi mencegah memecah solidaritas gerakan mahasiswa. Terkait informasi penerimaan uang, Abdi menyebut dirinya telah memberikan klarifikasi secara terbuka.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

tertinggi dalam kehidupan adalah kepastian bahwa Anda dicintai apa adanya. Atau lebih tepatnya, dicintai walaupun Anda seperti diri Anda adanya. Motivasi dari Victor Hugo, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Selamat pagi yang baru gabung ya di 93.8 GFM. Selalu setia bersama siaran GFM. Selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok K-Media, dan juga bisa unduh aplikasi Radio Garden. Pagi ini pendengar setia yang lagi aktivitas ya, padat-padatnya di jam 10 pagi. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan kesehatan selalu bersama Anda. Dan kesehatan itu datangnya tidak tiba-tiba ya, tapi harus kita upayakan. Kita harus berupaya untuk tetap sehat dengan terus menjaga pola atau gaya hidup yang sehat juga. Berkaitan dengan pola makan, istirahatnya juga cukup, olahraga juga jangan mageran ya, tetap olahraga, dan satu lagi kontrol stres. Pendengar setia, berkaitan dengan kesehatan ya, saat ini sudah ada keluaran terbaru dari PT Soman Indonesia Herbal yang sudah diproduksi selama bertahun-tahun, Soman 2 Konsentrat. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawanya aktif, gampang terurai dalam tubuh, gampang diserap juga, dan langsung masuk ya ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Nah, Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat dengan beberapa tempat ya. Jadi kalau di rumah Anda dekat apotek yang ready stock juga bisa didapatkan, kisaran harganya Rp275.000, atau bisa didapatkan lewat WA di 08 113 282 333. Dan khasiat yang bisa dirasakan dengan konsumsi teratur Soman 2 Konsentrat adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, jadi jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Dan karena diolah 100% herbal alami, maka secara klinis tanpa efek samping kimia. Sekali lagi, pendengar setia, bisa didapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya, atau bisa langsung WA di nomor 08 113 282 333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah, diteliti oleh

peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya sudah mengetahui siapa sosok yang mendanai aksi demonstrasi. Prabowo memberikan peringatan keras kepada para pendana demo. Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tidak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan masalahnya. Namun mereka dibayar Rp200.000 sehingga mengikuti aksi meski tidak memahami tujuan demonstrasi.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Masih bareng PT Soman Indonesia. Pendengar setia, saat ini sudah ada Soman 2 konsentrat gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan, kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawanya aktif, mudah terurai menjadi partikel yang sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Anda bisa konsumsi secara teratur dan dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekatnya dengan harga Rp275.000 atau bisa telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Identitas mayat perempuan yang ditemukan di dalam sebuah mobil Toyota Innova hitam terparkir di area Terminal 1 Bandara Udara Bandara Internasional Juanda Surabaya Rabu 24 Juni akhirnya terkuak. Korban inisial RJS 50 tahun, korban diketahui menjabat sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

tertinggi dalam kehidupan adalah kepastian bahwa Anda dicintai apa adanya. Atau lebih tepatnya, dicintai walaupun Anda seperti diri Anda adanya. Motivasi dari Victor Hugo, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sid?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Menit ke 8 lepas 11 siang, kita masih di wawasan siang ya. Sesi yang pertama edisi Kamis 25 Juni 2026, dan kita ke update informasi berikutnya pendengar setia berkaitan dengan seleksi SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo yang disorot wali murid minta transparansi penilaian prestasi. Pelaksanaan SPMB atau sistem penerimaan murid baru jalur prestasi non akademik di SMA Negeri 1 Ponorogo memunculkan sejumlah pertanyaan dari wali murid terkait transparansi proses seleksi. Perbedaan hasil kelulusan para calon siswa dengan capaian prestasi yang dianggap setara menjadi sorotan dan memicu diskusi di tengah masyarakat. Salah satu wali murid sekaligus pemerhati pendidikan Gagu Ermanto, polemik ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyelenggaraan pendidikan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem penilaian termasuk publikasi skor dan kriteria seleksi agar peserta dan orang tua memahami dasar keputusan penerimaan siswa baru. Menanggapi dari polemik ini, panitia SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo melalui perwakilannya Yudo Saputro menjelaskan bahwa seleksi jalur prestasi non-akademik tidaknya berpatokan pada tingginya nilai prestasi, tapi juga kebutuhan pengembangan potensi di sekolah. Sekolah memiliki skala prioritas dalam menentukan jenis prestasi yang dibutuhkan agar keberagaman bakat siswa dapat terakomodasi. Nah, pada dalam kondisi tertentu, calon siswa dengan nilai lebih rendah tetap dapat diterima kalau memiliki keahlian yang belum tersedia di sekolah seperti seni tradisi atau bidan non-olahraga ya. Dan misal basket penilaian tinggi di kelas 2 masih ada atlet, ya mencari yang lain, mungkin ada dalang ya, pengrawit, puisi, penyanyi, meski nilai bagus, tapi kalau sekolah tidak membutuhkan itu tidak diambil. Bahwa kebijakan ini tujuannya membangun keberagaman prestasi di lingkungan sekolah, bukan semata mengejar nilai tertinggi dalam seleksi. Itu pendengar setia ya, berkaitan dengan SPMB yang mungkin di wilayah masing-masing juga ada pro kontra atau juga ada apresiasi dan sebagainya. Wajar ya dalam satu program atau kebijakan yang baru memunculkan polemik di masyarakat. Dan hari ini masih ada di tahap jalur prestasi ya untuk SMA, untuk SMP nanti kita juga akan update-kan terus masih di program wawasan. Ya, Pak.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akhirnya resmi mengubah kebijakan kontroversial terkait hak libur semester bagi para tenaga pendidik. Jika pada regulasi sebelumnya, para guru diwajibkan untuk tetap masuk sekolah selama masa libur siswa, kini seluruh guru dipastikan mendapatkan hak libur penuh pada jeda semester genap tahun ajaran 2025-2026. Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan Holilur Rohman saat melangsungkan konferensi pers di Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan. Menurutnya, kebijakan baru ini diambil setelah Pemda secara seksama mempertimbangkan berbagai aspirasi serta masukan dari kalangan guru demi melahirkan solusi yang dinilai adil bagi semua pihak.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Azhar. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui dinas terkait siap bersinergi dengan penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Bupati Setiawahono saat melantik pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2031 di Pendopo Melopati kemarin. Bupati juga mengapresiasi kiprah organisasi yang selama ini terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Organisasi ini juga aktif mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, update informasi berikutnya masih berkaitan dengan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru Pendengar Setia. Total 50 SMP negeri di Kabupaten Ngawi yang menggelar SPMB, hanya 3 sekolah yang dapat memenuhi kuota, sedangkan 47 SMP negeri mengalami kekurangan murid. Disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Zainal Fanani. Hasil pelaksanaan SPMB tahun ini menunjukkan hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi pagu 100%. Tidak hanya di sekolah yang jauh dari perkotaan, sekolah yang berada di ibu kota Kabupaten Ngawi juga belum memenuhi pagu 100%. Salah satu contohnya SMP Negeri 2 Ngawi yang menjadi sekolah favorit warga kota Ngawi dan sekitarnya. Dari 47 SMP negeri yang kekurangan murid, terdapat satu sekolah yang sedikitnya pendaftarnya adalah SMP Negeri 3 Kedunggalar. Karena hingga penutupan SPMB, hanya memperoleh 5 calon siswa baru. Kondisi minim pendaftar juga terjadi di SMP Negeri 3 Kendal, SMP Negeri 3 Pitu, dan SMP Negeri 3 Widodaran. Persoalan kekurangan murid ini sebenarnya bukan barang baru ya, karena beberapa tahun terakhir kondisinya juga sama. Faktor utama yang menjadikan minimnya pendaftar karena kondisi demografi serta minimnya jumlah lulusan SD di sekitar wilayah sekolah. Dan ketimpangan jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP menjadi faktor banyaknya sekolah yang kekurangan murid. Jadi lulusan SD hanya sekitar 7.600, dan untuk kapasitas SMP negeri ini mencapai 9.000 kursi.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you want.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
2: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
4: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, karena waktunya terbatas, pendengar setia, sebelum saya pamitan masih ada satu informasi lagi seputar kriminal. Jajaran Polres Magetan melalui Satres Narkoba terus mengejarkan pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya. Dua orang pelaku berhasil diamankan setelah kedapatan membawa puluhan butir pil double L di wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kedua tersangka yang ditangkap masing-masing inisial IF 32 tahun, perempuan asal Kecamatan Ngariboyo, dan MHS 28 tahun, laki-laki warga Kecamatan Sukomoro. Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil penangkapan penyidikan oleh Satres Narkoba terkait dugaan peredaran obat keras terlarang di wilayah Magetan. Pelaku EF ditangkap Minggu 21 Juni tepatnya di pinggir jalan kawasan Kelurahan Tinap, Sukomoro. Dari tangannya petugas menyita 61 butir pil putih bertuliskan double L. Dan pada hari yang sama, petugas menangkap MHS di pinggir jalan Desa Pojok Sari, Kecamatan Sukomoro. Dari pelaku, polisi mengamankan 16,5 butir pil jenis yang sama, yaitu double L, pendengar setia. Kapolres mengapresiasi kerja keras Satres Narkoba dalam deteksi dan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran obat-obatan ilegal yang meresahkan masyarakat. Dan dari tindakan para tersangka ini ya, dikenakan pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu tentang produksi atau pengedaran sedia informasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, serta praktik kefarmasian tanpa kewenangan, dan keduanya terancam hukuman paling lama penjara 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dan tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolres Magetan. Itu sebagai informasi penutup, pendengar setia ya, di wawasan siang sesi yang pertama. Dan ada informasi tentang dunia pertanian, sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenat tanah, biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis, jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok banget ya untuk tanaman padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa didapatkan ya di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun atau di toko pertanian dengan harga terjangkau. Sekali lagi, pupuk ribos ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan ya pada pupuk dan pestisida kimia, dan yang pasti meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan di toko pertanian dan Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan tentunya pendengar setia, terima kasih Anda yang terus simak 93.8 MHz. Di jam berikutnya Anda tetap bisa simak untuk update info wilayah Madiun sekitar dan juga program jaring radio. Dan langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran kumbian ya le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Oh, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
7: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
8: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
7: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
8: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
7: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
8: Sampai kapan tuh?
7: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
8: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
7: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT.
2: Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Langkah mantap 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogo Jampi mewakili Polresta Banyuwangi di ajang Gebyar Polisi Cilik atau Pocil Jawa Timur 2026 memasuki fase krusial. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Irfin mengatakan tim Pocil Bumi Blambangan dipastikan tampil urutan pertama dalam final yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada hari ini Kamis 25 Juni. Dari total 9 finalis kabupaten atau kota yang berhasil lolos ke babak pamungkas untuk memperebutkan piala Kapolda Jatim 2026.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Insinyur Haji Yoyok Mulyadi bilang, pentingnya mempercepat diversifikasi sumber energi terbarukan demi memperkuat ketahanan energi di Jawa Timur. Momentum pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda beberapa wilayah, dinilai harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan perluasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara masif hingga langsung menyentuh lingkungan masyarakat. Mantan Wakil Bupati Situbondo ini menyoroti bahwa pemanfaatan PLTS pada tahun-tahun sebelumnya baru terbatas pada lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. KONI Pusat dorong Kota Batu jadi tuan rumah kejuaraan dan pusat pelatihan atlet. Kota Batu dinilai memiliki potensi besar dalam menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga nasional sekaligus pusat pelatihan atlet. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menilai fasilitas olahraga, kondisi geografis, serta iklim Kota Batu sangat mendukung pembinaan atlet berprestasi. KONI Pusat mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan olahraga untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana olahraga agar Kota Batu dapat menjadi destinasi sport tourism sekaligus pusat pemusatan latihan bagi atlet dari berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga, menggerakkan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Kota Batu sebagai kota olahraga di Indonesia.
4: Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyiapkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Sejumlah daerah termasuk Kabupaten Boyolali masuk dalam rencana pengembangan karena zero sampah menjadi target dari Pemprov Jawa Tengah. Karena pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilihan sampah dan mendorong pembentukan desa mandiri sampah agar persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, satu dari dua kapal milik Pertamina International Shipping, yakni Pertamina Gamsu Noro, berhasil melewati Selat Hormuz. PJS Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita, mengatakan kapal berhasil melintas sejak tadi malam. Hal ini berkat kerjasama intensif antara perusahaan, Kementerian Luar Negeri, RI, Kedutaan Besar RI di Tehran, dan juga Iran.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali di edisi hari Kamis 25 Juni 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351-465-277 ataupun WhatsApp di 08999-938-938.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Semuanya dan pendengar setia informasi di Wawasan Sore edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 kita awali dari Madiun, Pemkot Madiun salurkan bantuan Al-Sintan dan benih guna memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian. Pemkot Madiun menyalurkan bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara selain bantuan sarana produksi, petani di Kota Madiun juga mendapatkan pendampingan teknis terkait penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Harapannya produktivitas padi di Kota Madiun meningkat meski di tengah keterbatasan luas lahan. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Aliansi Mahasiswa Tulung Agung menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hari ini. Mereka meminta agar pemerintah memberikan kompensasi atas dampak pemadaman listrik yang merugikan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Koordinator aksi Hendra Nurdiansa mengatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkan pada aksi demo kali ini. Salah satunya tentang fenomena pemadaman listrik yang berdampak bagi masyarakat. Dari hasil pemetaan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN membuat pelaku UMKM merugi, salah satunya kelompok peternak ikan hias.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah, dan biopestisida. Juga biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi, produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dengan setia dibukanya Selat Hormuz membuat harga minyak dunia merosot menjauhi level $80 per barel. Berdasarkan data Trading Economics, harga crude oil atau minyak mentah berada di level $69 per barel pada Kamis siang 25 Juni 2026. Sedangkan harga minyak mentah Brent berada di level $72 per barel. Direktur PT Tres Adalan Futures Ibrahim Asuibi mengatakan, turunnya harga minyak mentah dunia disebabkan oleh lalu lintas yang kembali normal di Selat Hormuz.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Pendengar setia BPJS Ketenagakerjaan terus update data kepesertaan dari pekerja SPPG. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Sevi Renita Setianingrum menjelaskan, berdasar data terbaru capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pekerja SPPG di Kabupaten Madiun telah mencapai 95,83%. Kota Madiun mencapai 91,67% dan Kabupaten Magetan sebesar 83,05%. Menurutnya, hingga kini pendataan masih terus dilakukan untuk menjangkau pekerja yang belum terdaftar. Pendengar setia, menurut Sevi, masih terdapat beberapa SPPG yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya pergantian relawan di sejumlah dapur SPPG. Kondisi tersebut menyebabkan data tenaga kerja sering berubah, sehingga proses pendataan dan pendaftaran harus terus diperbarui. BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan pendampingan bersama pemerintah daerah dan dinas terkait. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jember memasuki masa jeda selama libur sekolah hingga 11 Juli mendatang. Namun, penghentian sementara layanan ini dimanfaatkan Satgas MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu fokus evaluasi adalah dugaan adanya dapur MBG fiktif, yakni dapur yang tercatat secara administrasi namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, Satgas juga meninjau sejumlah persoalan teknis, termasuk kelengkapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi syarat operasional dapur. Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menghentikannya. Menurutnya, dapur yang belum memenuhi standar akan dibenahi, agar layanan MBG ke depan semakin berkualitas dan tepat sasaran.
2: Kawan, aksi vandalisme di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini yang jadi sasaran fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang disediakan pemerintah Kota Malang. Anjungan air minum ini berada di area Kayu Tangan Heritage. Kondisinya penuh dengan coretan sehingga merusak estetika fasilitas. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kejadian ini tentu disesalkan mengingat fasilitas diadakan untuk bisa dimanfaatkan banyak orang. Kedepan pihaknya akan lebih masifkan sosialisasi dengan harapan kesadaran masyarakat saling menjaga fasilitas umum bisa tumbuh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian, Pemkot Madiun menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsinta, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara selain bantuan sarana produksi, petani di Kota Madiun juga mendapatkan pendampingan teknis terkait penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Harapannya produktivitas padi di Kota Madiun meningkat meski di tengah keterbatasan luas lahan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Pemkot Surabaya berencana mengembalikan lahan berstatus IPT, izin pemakaian tanah, yang selama ini dimanfaatkan pihak lain menjadi area penampungan air atau bozem untuk mengurangi resiko banjir. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, langkah ini karena semakin berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan dan padatnya permukiman, sehingga waktu hujan deras, air langsung masuk ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Program ini menjadi bagian dari target Pemkot Surabaya untuk menuntaskan persoalan banjir di sejumlah titik rawan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman, sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Soman ayah mana, toh?
5: Iku lho, Pak, di meja.
4: Kok beda, Bu?
5: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
4: Soman 2 konsentrat.
5: Bacanya konsentrat, Pak.
4: Konsentrat itu apa, Bu?
5: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
4: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
5: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
4: Wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soma. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, orang rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batanghari meminta pemerintah dan penggiat lingkungan di Provinsi Jambi memberikan perlindungan menyeluruh dampak dari aktivitas tambang batubara di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Tumenggung Ngalembo mengungkapkan komunitas orang rimba tempat mereka dan kelompoknya tinggal di wilayah sisi timur Taman Nasional Bukit 12 telah menerima surat keputusan dari pemerintah mengenai alokasi ruang hidup seluas 3.495 hektar.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Telu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

إن الله

Pendengar setia, baik usai sudah ya, Anita menemani Anda di wawasan sore untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan selamat beristirahat.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
4: Udah siap sih?
5: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
4: Udahlah, biarin aja.
5: Yailah, hemat listrik dong.
4: Kan mama yang bayar.
6: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Memasuki bulan Juni 2026, angka stunting di Pamekasan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 2,56%. Angka keberhasilan itu tercatat melampaui target maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2026, yaitu sebesar 6%. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Ahmad Samlan mengungkapkan bahwa tren penurunan itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro menggelar ziarah dan penghormatan di tiga lokasi makam pahlawan sebagai rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli, yakni Taman Makam Pahlawan Kota Bojonegoro, TMB Mopak Dalem, dan Monumen Ape Rawi di Kecamatan Ngasem. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, agenda ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus momentum meneladani semangat perjuangan para pahlawan untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, DFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB.
3: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
3: Bagus ya?
4: Bagus dong.
3: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Roman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Iya pasti lah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
1: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa benar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Petani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: tetes apapun yang saja. Kasirnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama makronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Kripos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya, serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: 93,8 KFM. KFM. Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: pangestu nipun, kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduranku mbiyen ya, Lek, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.
4: KFM.
3: Madiun.

0: Isoman 2 konsentrat. Kalau Mitra Sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir.

oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pos Atulaja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Di hari Jumat, hari ke-26 di kalender Juni 2026. Semoga kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat. Masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi. Untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiokfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfmdesmadin.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.